sani kendari nyuri, nyuri ku nyundua, ninteri hinari, ninteri hitari, teni kendari bairi. Salí de mi tierra es Oaxaca.